wajaga bisafa iwal amani. A'udhu billahi minash shaitani wajaga bisafa iwal amani. Hawli la ilaha illa Allah Muhammadun arsalahu al-ilahu rahmatan kulen bi